otoke dok kangoto kap afu kwamba kwenda usiju surudie tena inaruhusi wapo please samahani lakini si acho upatikane na cocaine afu sema please please afande sio udunge mtu kisu afu sema please afande lakini afande asoleo ya traffic una dereva mpiga U-turn.